Alusa lirin karabasa Alam di mahanda Izan di kalabas sandala badia Arada da bas sandala badia Bade badia Izali gadida bahan di gada bas sandala di gada gadi bahan Rada da bas sandala gadida bahan Rada badida basa Raka da da bas sandala gadida gada bahan dia Ivando manasendi di kibaru asanda badia Rada da bas

Adom 106.3 FM Anapei me babe mau behunu se wu ye ni paketwa if we say nyame ne bo etosu biom nyame wadwenu ho nyame pese wu nya wresem na hotoso won me se waye bida oye aye bida nyame enende okasa edichrewi nyame ofo nipe mu ekasa anapei wofo mi mu akasa dia chero na pese wu nya hotoso e wo jidi mu se wabrabon Embe wiye, nyame, obesi sa wunjum. Mesi nyame, obesi sa wunjum, nyame besi sa udin. Na nyame ya mu, edin ya, esusi edin biya. Eti anape, enche biya midi u esi. Osufu, osufu, erikampia unye. Enana